Uliza chenda mwenye katanya senya fama. Radio Sapiencia. Inkuruza ya magazi. Chenda mwenye katanya senya fama. Baby, I just see my need to make a

0: Owuliriza kyembe mu nnyakatonye ssenya famma Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi. Kyembe mu nnyakatonye ssenya famma.
1: Christmas.
0: Femme aussi.

0: mukuru se yamagesi.
1: Naiba nange, mwete musobola kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
0: Senda munya katonye senya fama. Mukuru se yamagesi. Akatimba kebye misanyo. Akatimba kebye misanyo. Kanuke katimba kebye misanyo kusawilo. Waluri wa suri guo kweto rolo guna kuruna. Kini tatu bikutu useko. Akatimba kebye misanyo kakutu usibuako. Kampuni ya betting ngansi. Eye 22 bet. Bubu sibaka sente. Sibaka kata kuruma. Betting itakiri sibabali wansi wa miaka abili mwetano.